wakwenda naye kawe katanda bena kipusi barise makweri kulya milonge kama mokoso umwambia ke mama koleta.

Balikondangambu kweli Kisangani Kisangani suka mwese kumia Kobra mine psa sekanteye Watu alisombe kana Kakumpata janjera.